0: cruising.
1: Perfect. From a treating at its best.
0: We like to tell how the most comfortable rooms on the planet.
1: Can clean and clean up.
0: All with our conditions, filters, water heaters, and etc.
1: This restaurant that seems to be the most expanding from local to continental.
0: Allow the session with all kinds of trainings.
1: Super fast for an intimate connection.
0: Laundry in a spacious apartment for 24 hours total.
1: Catering like a pair of boxing gloves of muscle making work.
0: Boxes and nails clean every day.
1: Amenity apartment from the Tsunami Airport.
0: Call 020-574-1484.
1: 020-811-6898.
0: And 020-8172-5578. Invite her to welcome.
1: We are welcome.
2: I'm going to go to the hospital. na yun yung lupa. Normal, sinakoy nyo yung lupa. Pagkaya naman, sinakoy kasi isipoy nyo yung lupa. Dumawa, kaso. Yan, sinakoy mo ba? Pero dati na siya. Okay, ito diyan mo. Ito diyan kayo. So, ito yung lupa. Kaso ba, kaso na sinuso. Kaso din na doon pa ka episode na. Ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, Bukan ni, kalau sini kalau tak boleh tak kan tak boleh. Sama tu, pasal tu kita nak buat sesuatu untuk kita ni. Kita ni nak biarkan. Naya sini, untuk sini, kita nak kita nak kita nak sini untuk sini. Nanti kita ni tak boleh mal. Kalau sana, kita sini, kita ni ada bisnes, kita ni ada bisnes. Ini lah, apa yang kita boleh buat untuk kita ni semua. Kita tu kena kena, kita ni ada macam. Kesalahan yang sini lah, bukan kalau tu. Stanford Group mencubuk ansana kudut-kudut dihidup kaitu dan ansana kudutnya sadar kecewaku enak itu dan asal cece-cece akan sel kudut bilang wabu awal jalan paham sel 538-1406 jalan paham sel 538-1406 terapu jalan 594-1429-06 jalan 594-1429 06 kedua jemaatan dulu kedut-kedut buka awal karena forum itu semua yang tak kumpulan kita

0: Kita sudah mampu pada dia tuh.
1: Itu.
0: Nah, satu. Satu. Satu. Alright. Itu cukup untuk sini sampai lama. Terima kasih untuk kedua. Sudah sampai cukup.